0: transition. Hey. Auto do ramuyo to Nigeria rebe oye kona be san radio wa mo wo wa zore babulu bare kama ho
1: babun bare kama ho bi esan bana kulas radio selin mara ebe sunu bi urun esan be wan eri wo e oto agbona rebe ege na remia bu beno no jonda beten re oto ale becharo ebi no na megena Hello, bidala mi akamu bandegbe ani o no ribo no se banu ribo o gbe bo kiro bo ni ani ina bunichi ye gbe afure na dayo o gbe bo o kiri ari ina bo diwa ti gbe da afure na ye ari na yo gbo kwano to ina da mi afure karu to e no se manu no se banu ribo no se anu ribo beti gwawi ayo o kichi divide 80 dollar We barre na reshi bokba weke itida dobun. Biara miyofure kiaru yabo no sema. Ini ba oniru. Sele mara yamo oniru. Ali macho orisi asili. Oh, toto wani kuno sema kwe kwa muni kwezo kwa dasu uru roki di yare. Ye mena munu wari. Ye mino na miyar bada fiyoto na reshi vina kia alu na realwa hire. Bari gbe u kino se ha u kire u brebe agar ali vino serve vino na mi arata ge ru wa ru ge ru jake ke kona komune gbe vino no se ba ke se anu la yo ve ke ni vino na mi lu ge mo bo vino jara che public e jisa guru viruwa uto san ge ve ji specialist tichi hospital Ini yang mukaja ulugu nusir doktor Messi Abu orang tak berdaya nusir beri bih kena sih awi benai. Ini nona mian akrekolu aku bih aku benar mian. Oh ni oh mian nori bi amuk mana nujara aksa bokong sebari. Doktor Abu rai cita bahaya tak nusir lagi. Ini nona mian kena boria boria bi ini keke nori alu. Odianare a rosan wudono bai abugbe no nigbe keke amde idatan